sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sob teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 tentunya. Masih bersama Ultom teman ya. Dan kira-kira apa kabar kamu semua di hari Minggu yang cerah ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan happy ya teman Pro 2. Siapa yang gak happy kalau Maul? Kan ini hari weekend. Iya, Maul juga happy kok kalau weekend. Dan tentunya semoga teman Pro 2 susiap untuk nikmati weekend bersama Maul. Kita berbincang-bincang di pagi ini tentunya. Dari jam 9 hingga nanti jam 10. Dan saya hadir untuk menemani waktu santai dengan obrolan yang seru teman Pro 2. Karena obrolan kita kali ini apa nih Kak Maul? Nah, kira-kira penasaran gak? Tema ketemu semua di pagi ini adalah Creative X Digital Generation. Wow, itu apa nih Kak Maul? Iya, jadi saatnya anak muda bikin budaya lokal makin mendunia. Aduh, keren banget gak sih teman Pro 2? Coba kamu perhatikan ya, sekarang ini zaman tuh sudah berubah jauh sekali tahun Pro 2. Era kreatif dan digital kayaknya sudah meresap mendarah daging gitu ya. Masuk di semua lini kehidupan. Termasuk cara ketang semua anak muda menikmati budaya dan juga pariwisata. Kalau misalnya dulu-dulu tuh ya, orang tahu budaya itu tuh cuma mungkin dari televisi ya. Cari mungkin dari buku gitu ya, ada buku-buku pariwisata atau mungkin acara formal. Tapi sekarang kamu semua bisa lihat tarian adat, musisi lokal, terus apa namanya? alat-alat instrumen tradisional gitu ya. Alat musik tradisional dan pakaian alamnya, keindahan alamnya, bahkan cuma lewat layar HP aja. Jadi kayak mudah banget kan? Tapi pertanyaannya, apakah ketong semua cuma mau jadi penonton saja? Cuma scroll-scroll sambil bilang, "Ih, bagus sih." Terus scroll lagi, aduh lewat begitu aja nih, teman-teman. Atau kamu semua sudah siap jadi bagian dari generasi yang bawa ketong pu budaya ini lokal dan internasional? Waduh, gila banget gak sih teman Pro 2 dengan perkembangan zaman ini? Dan tong semua bakal tuntas bahas habis ini ya. Jadi pastikan kamu semua tetap stay tune di Pro 2 RRI Fak Fak. Sambil temani kamu semua nih, mungkin lagi beraktivitas, lagi masak, lagi minum teh ataupun ngopi pagi ya di teras rumah, sambil mau temenin teman Pro 2 dengan obrolan yang asik ini. Dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu yang gak kalah gokil. Dan teman Pro 2 mau lagi live YouTube juga di RRI Fapak Official. Teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget teman-teman. Bisa ke jalur WhatsApp kita, bisa ke live streaming kita juga, bisa menghubungi kita di RRI Digital. Dan kalau bisa melalui WhatsApp bisa di 0811-4894-990. Tapi disclaimer teman Pro 2, lagunya cuma bisa diputar di radio terestrial dan juga RRI Digital ya. Teman-teman yang nonton lewat live YouTube itu mungkin gak kedengeran teman Pro 2. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman silakan request dan juga jangan segan-segan. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Ada lagu dari Angki Marito dengan lagunya Tak Ingin Kau Terluka. Tetap stay tune teman Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dan ikuti Pro2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Dan kembali lagi bersama Baul di Pro 2 RRI Fak-Fak teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 kalau bicara soal kreatif dan digital barusan teman-teman ya, kita udah ngebahas cukup, intronya cukup panjang juga. Anak muda tuh kayaknya udah jadi motor utamanya gak sih teman-teman? Dimana ketang semua, anak muda di Fak-Fak ini tuh punya peluang yang luar biasa besar di bidang kreatif ekonomi. Kok bisa? Iya teman Pro 2, bisa banget. Khususnya dari sektor pariwisata dan budaya kita, teman-teman. Saya kemarin baca beberapa artikel menarik dari rri.co.id tentunya ya, media kesayangan kita. Ada berita soal bagaimana anak muda kreatif memanfaatkan konten digital untuk berkarya nih, teman Pro 2. Terus ada juga artikel tentang generasi muda yang perkuat digitalisasi budaya lokal. Dan bagaimana dong-dong itu kenalkan budaya lewat platform digital kreatif. Nah dari situ saya sadar kan, wow ternyata tantangan melestarikan budaya di era digital ini ternyata bisa dijawab dengan kreatif konten teman Pro 2. Wah keren banget gak sih? Coba kamu bayangkan, Fak-Fak ini punya potensi wisata alam yang luar biasa indah. Setuju gak? Sepakat teman Pro 2? Sepakat. Mulai dari air terjun Kiti-Kiti yang jatuhnya langsung ya ke laut gitu teman Pro 2, keren banget. Pulau Tubir Seram sampai indahnya Pantai Wartutin dan juga ya Pantai Wartutin sih bagus teman Pro 2 ya. Kalau kamu semua punya ya creative thinking, tempat-tempat ini tuh bukan cuma jadi spot foto selfie aja. Terus akhirnya ya malah simpen di galeri lagi teman Pro 2 ya. Tapi bisa jadi digital storytelling yang mendunia nih teman-teman. Bisa kalian bikin vlog wisata yang estetik atau reels Instagram gitu teman Pro 2 ya. Reels Instagram yang pakai lagu lokal yang lagi hits. Atau mungkin bikin TikTok edukasi soal sejarah dan tradisi yang ada di pariwisata tersebut teman Pro 2. Boleh banget tuh, keren teman-teman. Disinilah peran penting media sosial ya. Anak muda sekarang itu harusnya udah jadi digital ambassador nih untuk daerahnya sendiri. Kalau bukan Tong yang bangga dan posting keindahan Fak-Fak di medsos, kira-kira siapa lagi? Orang lain, orang luar. Aduh, malu gak sih teman-teman? Dan jangan salah ya, mempromosikan wisata dan budaya lewat media digital ini juga buka peluang ekonomi buat kamu semua. Bisa jadi konten kreator berbayar dan juga mungkin buka jasa fotografi pariwisata. Wih, itu rame banget sih teman-teman ya. Bikin podcast wisata lokal atau kolaborasi event komunitas pemuda nih. Asik kan nomor 2 kalau misalnya kita kerjain bareng-bareng teman-teman. Nah, habis ini saya mau baca kamu punya pesan-pesan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 kita, teman Pro 2 yang udah sharing pengalaman dan juga udah tanya-tanya sedikit nih ya. Udah ada 2 yang masuk teman Pro 2. Dan nah, teman-teman yang masih mau kirim, boleh banget teman-teman langsung aja kirim pesannya di 0811-4894-990 dan juga bisa lewat RRI Digital dan lewat live streaming YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan selanjutnya kita masuk ke lagu dari siapa nih? Lagu dari Alan Walker teman Pro 2 dengan lagunya Diamond Heart. Setelah itu kita berbincang-bincang dan juga kita baca ya apa sih pesan-pesan dari teman-teman Pro 2 yang udah dikirimkan di WhatsApp kita. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Nama Ultom Pro 2 ya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan lumayan ramai juga ya yang standby pada pagi ini teman-teman. Kita udah masuk dua nih, dua pertanyaan ya, dan juga dua chat lah istilahnya sama Pro 2. Ini ada WA dari Kak siapa nih? Dari Kak Ikram. Halo Kak Ikram, katanya. Halo Kak Maul, seadik kelas yang ada di Poltek. Wow, oke. Jadi anak Polinev juga nih ya. Sama siswa yang suka hunting foto nih Kak Maul. Dan juga katanya, Kak, saya sering foto-foto di spot wisata Fak-Fak nih. Tapi saya bingung mau upload di mana. Dan saya mau bisa mendukung pariwisata di Fak-Fak juga nih, bikin dampak yang besar begitu Kak. Selama ini saya cuma di IG pribadi dan followers juga kurang banyak gitu kan. Solusinya kira-kira bagaimana? Oh, oke, okay, siap ya Kak Ikram ya. Terima kasih banyak nih Kak Ikram. Dan ngomong di era digital ini emang kayaknya ya selalu dipatokan dengan followers sama Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal algoritma juga, algoritma medsos tuh kan lumayan pintar teman-teman. Walaupun kamu punya followers itu mungkin masih sedikit teman Pro 2. Kalau kreatif konten yang kamu bikinnya tuh kualitasnya bagus, pakai hashtag yang tepat juga dan relate dengan banyak orang, kayaknya pasti bakal FYP-FYP juga gak sih teman-teman? Atau setidaknya masuk explore lah teman Pro 2. Jadi jangan takut untuk memulai ya, dan juga jangan takut untuk kolaborasi teman Pro 2. Bisa aja kok bisa tag nih akun pariwisata nasional gitu ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu kan ya. Siapa tahu diterima ya, siapa tahu tuh Bro 2 ya, namanya rezeki ya. Atau mungkin submit kalau punya foto di di platform promosi daerah kan, Fak-Fak juga ada ya, Fak-Fak Pesona namanya teman Pro 2, website pariwisata di kota Fak-Fak. Dan itu bisa aja teman Pro 2 ya. Bisa jadi ketika kamu semua upload karya dan bangun portofolio kalian secara pelan-pelan, suatu saat bisa aja ada brand atau dinas pariwisata yang lirik kampungnya hasil jepretan, ya kan? Nah, itu gokil banget sih teman-teman. Intinya jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk approach orang sih ya, Kak Ikram ya. Dan ada lagi nih satu tahun Pro 2 ya, dari Kanita. Halo Kanita. Katanya, kata Kanita chatnya kayak gini, halo pagi Pro 2, gimana kabarnya Kak Maul? Alhamdulillah baik. Dan katanya ngomongin soal pariwisata, saya sangat setuju nih dengan topik ini. Kebetulan saya juga ada kelola homestay kecil-kecilan Kak Maul. Pengen banget deh anak muda Fak-Fak bisa bantu promosikan lewat video pendek. Karena saya ini kurang tahu teknologi, katanya gaptek ya di sini tulisnya teman Pro 2. Dan udah tua jadi kadang sutara paham main TikTok ini bagaimana caranya supaya bisa FYP. Nah, ini dia teman Pro 2.

Kamu semua dengar tuh, ini adalah contoh nyata nih bagaimana kreatif ekonomi dan kolaborasi itu sangat dibutuhkan sama Pro 2. Kak Nita tuh punya homestay buat Kak Nita tuh punya homestay di Fak Fak kan ya, dan butuh promosi. Dan kamu semua anak-anak muda butuh tempat untuk mengasah skill digital untuk konten kalian, ya nggak, Pro 2? Nah, kamu semua bisa approach Kanita, bisa mendekati Kanita tuh kayak, Kanita, kalau bisa butuh promosi, boleh dong pakai aku, nanti aku yang promosiin nih, asik. Jadi kamu semua bisa bantu untuk bikinkan Reels atau TikTok homestay-nya sambil sekalian promosi wisata di sekitar itu juga. Untungnya dapat di dua pihak nih teman-teman. Kanita punya usaha makin dikenal dan kampung nama sebagai kreator lokal juga makin naik tahun Pro 2 ya. Dan menurut Kak Ikram dan juga Kanita gimana nih, setuju gak sih apa yang mau lo bilang? Aduh, seru banget kan kalau kita sama-sama berbincang teman-teman. Dan juga tahun Pro 2 memberikan tanggapan kalian, Kanita dan juga Kak Ikram yang mau balas lagi bisa hubungi Maul ya di jalur WhatsApp yang sama tentunya di 0811-4894-990. Selanjutnya tahun Pro 2 ada lagu dari Alesso nih teman-teman dengan lagunya Sad Song. Tetap stay tune di Lama 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Ngom Pro 2 kembali lagi di Lawas Wilayah FM. Dan tidak terasa teman-teman, waktu hampir jam 10 pagi ya. Kita udah ngomong-ngomong, udah berbincang-bincang dan seru-seruan bareng teman Pro 2. Dan di 7 menit terakhir ini, itu tandanya sapu waktu untuk talk show. Bukan talk show sih, ini teman Pro 2 ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol bareng aja, tapi sambil live streaming juga nih. Dan live streamingnya udah mau habis teman-teman ya. Tapi sebelum saya pamit dari obrolan di tema ini, teman Pro 2 di budaya dan pariwisata. Ya, teman Pro 2, budaya lokal dan pariwisata daerah itu adalah harta karun gak sih teman Pro 2? Yang sebenarnya tuh ketong sumiliki dari awal gitu kan. Tapi harta karun itu tidak akan bersinar kalau cuma disimpan di dalam peti aja. Asik. Di era modern ini, kam semua para generasi muda punya senjata yang sangat-sangat-sangat kuat, teman-teman. Yaitu kreatif konten dan juga kreatif thinking ya. Dan kecakapan digital tentunya dalam Pro 2. Jadilah teman-teman sebagai ambasador digital nih, yang harusnya bangga dengan budaya fak-fak dan juga Indonesia. Manfaatkan platform digital kita bukan cuma untuk apa ya, bukan cuma untuk selfie-selfie, untuk apa ya, untuk supaya orang-orang mengenal kita, tapi juga untuk melestarikan dan mengangkat nama daerah kita tahun Pro 2. Bikin kreatif konten yang positif, bantu UMKM lokal dan juga pariwisata daerah kita ya, agar makin dikenal dunia. Dan ingat teman-teman, hal besar itu selalu dimulai dari hal kecil, langkah kecil yang selalu konsisten. Jadi akhir kata tentunya sama Ul harus pamit undur diri dari ruang dengan kalian semua di budaya dan pariwisata. Tapi Ul masih tetap menemani kalian semua kok sampai jam 11 nanti tahun Pro 2 ya. Jadi tahun Pro 2 tetap stay tune, nanti nantikan lagi kita ngobrol-ngobrol bareng ya di sesi-sesi dan juga ruang dengar selanjutnya. Dan ngobrol dua, see you next time. Bye-bye.

0: Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sah, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham, bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak, repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

98 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan gimana teman-teman, 10.38 ini teman Pro 2 ya. Di 10 pagi lewat 38 menit ini kelihatannya agak berawan teman Pro 2, tapi semoga aktivitas kalian semua tetap lancar teman-teman. Dan tentunya kita masih di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget nih, kayak Kak Cecilia katanya mau request lagu dong Kak Maul. Request lagu dari Widi Nugroho dengan lagunya Aku Mati Rasa, boleh gak? Boleh lah. Jadi udah masuk di playlist ya Kak Cecilia ya. Teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh banget di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita langsung dengar lagu dari Cecilia, lagu dari requestan Kak Cecilia, yaitu Widi Nugroho, Aku Mati Rasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya.

0: apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Tidur di pukul 10 lewat 52 menit. Tidak terasa teman-teman ya. Maul sudah menemani kamu semua di Spada. Selamat pagi Tuhan Pro 2 dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan sekarang di 8 menit terakhir sebelum kita masuk di pukul 11 siang teman Pro 2. Dan terima kasih banyak teman Pro 2 yang udah membersamai Maul dan juga sudah memberikan atensi ke Maul teman Pro 2 ya. Dan juga Maul yang udah menemani ruang dengar kalian semua. Dan kita berbicara, ngobrol-ngobrol, asik-asikan bareng, request-request lagu dan juga curhat-curhat bareng selama Spada pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ini teman Pro 2. Dan di 7 menit terakhir ini Maul pamit undur diri teman-teman. Namun jangan khawatir, tentunya teman Pro 2 akan tetap dihibur oleh kita semua ya, para penyiar Pro 2 di Lawang 9 FM. Dan selanjutnya ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua dari jam 11 siang hingga nanti jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Dan nomor 2 tetap stay tune di Lama 9 FM. Mau tutup undur diri, mau pamit undur diri nomor 2 ya, dengan lagu favorit Maul nih teman-teman. Dimana lagu dari favorit Maul yaitu Oh Tuan nomor 2 ya, dari Viz nomor 2. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget selama masih Pro 2 hitlist ya, bersama nanti Kak Abdi. Jadi jangan sungkan-sungkan sama Pro 2. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu Oh Tuan yang menutup ruang dengar Maul sama Pro 2 ya. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: sampai siang, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman bro, balik lagi ya bareng Abdi Ujar Pranata di santai siang dan sore ceria nanti. Jadi, Abdi bakal nemenin kalian dari jam 11 ini sampai jam 6 sore nanti, teman Pro 2. Nah, buat temenin aktivitas siang kalian ini dan sore nanti, semoga kalian tetap semangat terus ya. Semoga semangatnya full terus di hari Minggu ini. Buat teman berdua yang lagi di kampus, di kantor, di jalan, atau mungkin juga lagi rebahan tipis-tipis sambil dengerin berdua, saya ucapin terima kasih. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin Abdi dan dengerin berdua ya, karena di sini ada lagu-lagu keren-keren dan juga informasi-informasi yang relatable dan berguna banget untuk kita anak muda Kabupaten Fak-Fak. Nah, buat buka kebersamaan kita di siang hari ini, ada satu lagu yang punya energi positif banget dari Latinka. Lewat lagunya, judulnya tuh Alive, teman berdua. Lagu ini bercerita tentang semangat untuk bangkit, menikmati hidup, dan tetap percaya kalau setiap hari selalu punya kesempatan baru. Yap, benar, sepakat. Dan lagu ini iramanya fresh dan penuh energi. Lagu ini juga pas banget untuk jadi mood booster kalian untuk mengawali siang kalian di hari Minggu ini. Langsung aja kita nikmati bersama. Ini dia Latinka dengan Live.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Kita Semua Pernah Sedih adalah novel karya Boy Chandra yang menarik perhatian banyak pembaca dengan ceritanya yang mengharukan dan penuh makna tentunya. Makna yang terkandung dalam buku Kita Semua Pernah Sedih adalah bahwa kesedihan adalah bagian alami dari kehidupan manusia dan dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Kau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: dan peduli sama pedagang di sekitar kita bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Ya, masih 89 FM Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, buat teman Perdua yang pengen request lagu di siang hari ini, boleh banget ya. Kirim aja pesan ataupun requestan kalian di nomor WhatsApp Perdua di 0811 4894 990.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Ya, masih di 89 FM per 2 fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, nomor 2 kita update dulu informasi olahraga terbaru di hari ini ya, di hari Minggu. Kita akan update berita-berita tentang olahraga mulai dari sepak bola, bulu tangkis dan lain-lainnya. Dan berita pertama kita datang dari ajang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 teman berdua. Nah, saat ini timnas Vietnam kini berada dalam tekanan setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Singapura di laga grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Dengan hasil itu membuat posisi Vietnam turun ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 4 poin. Sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Dengan hasil imbang ini ya, artinya pertandingan Indonesia kontra Vietnam yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor pada besok 3 Agustus akan diprediksi menjadi laga penentu. Dan bagi Indonesia, kemenangan akan memastikan langkah mereka, langkah kita untuk ke babak semifinal lebih cepat. Sementara itu bagi Vietnam, 3 poin menjadi harga mati agar peluang mereka lolos tetap terbuka. Dan sebaliknya, jika Vietnam kalah dari skuad Garuda, peluang mereka menuju semifinal akan semakin berat. Jadi teman berdua, duel ini dipastikan bakal berlangsung sengit karena kedua tim ini sama-sama mengincar hasil terbaik. Kita nantikan apakah Garuda kita mampu mengamankan tiket semifinal atau justru Vietnam bangkit menjaga asa mereka di turnamen ini. Tapi saya yakin Indonesia 2-0.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Karena tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Ya, masih 29 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, ini kita ada lagi ya, informasi tentang dunia pertenisan. Ini ada Aldila Suciati dan Janice Chen yang berhasil mendapatkan hasil yang berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Untuk Aldila, Aldila memastikan tiket ke final, sementara untuk Janice harus terhenti. Aldila ini tampil bersama Erin Rafflin di John I. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Chen Xuanshu dengan skor 6-1, 6-1 pada Jumat lalu. Nah, pasangan Aldila dan Rafflin ini tampil dominan sepanjang dua set pertandingan. Konsisten permainan membawa mereka melangkah ke partai puncak atau partai final. Dan sementara itu, Janice berpasangan dengan Zhang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andrea Klevak dan Makoto Nenamiya. Janice ini kehilangan set pertama dengan skor 4-6. Mereka kemudian menyamakan kedudukan setelah merebut set kedua 7-5. Laga berlanjut ke Super 3 Break untuk menentukan menang, namun pasangan Indonesia Tiongkok itu akhirnya mengalami kekalahan dengan skor 7-0 teman berdua. Nah, pada final nanti, Aldila dan Rafflin ini akan berjumpa dengan Klevak dan Nenamiya. Pertandingan perebutan gelar ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2006 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman berdua yang pengen nonton, jadwalnya ada di rri.co.id. Makanya untuk teman berdua, untuk informasi lebih lengkap kalian bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 sekarang sudah pukul 14.28. Kita untuk menyimak dulu ya berita tentang dunia entertainment teman Pro 2. Dan ini ada berita pertama ya, ini tentang Nona yang resmi rilis single mereka judulnya Hong. Dan mereka angkat nuansa lokal dalam balutan dance pop mereka. Wih, keren banget nih. Ya, Grill Group Indonesia naungan 88 Rising ini Nona resmi merilis single terbaru mereka bertajuk Hong pada Jumat 31 Juli 2026 lalu. Setelah dirilis, video musik Hong masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia, diiringi dengan beragam komentar dari para pendengar. Nah, sebelumnya Nona ini telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di World dan atraksi sepatu roda di Rollerblade. Ih, tepat. Jalan-jalan gitu lah teman Pro 2. Ya, lagu yang ini menunjukkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. Sepanjang video musiknya, Nona memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual, mulai dari angkot, toko kelontong, ornamen kendaraan umum hingga suasana permukiman padat berpadu dengan nuansa dance pop yang ceria dan modern. Dan secara makna ya teman berdua, Hong ini menggambarkan semangat kebersamaan, rasa percaya diri, dan menikmati perjalanan bersama teman. Dan Nona ini juga menyelipkan referensi Indonesia termasuk frasa Sabang sampai Merauke sebagai penegasan identitas budaya yang mereka usung teman berdua. Wih, keren banget Nona, I love you. Dan buat teman berdua yang pengen baca lengkapnya tentang rilis single Hong ini, teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ini ada kabar menarik datang buat para penggemar Marvel ya. Film terbaru Spider-Man Brand New Day resmi membuka babak baru perjalanan Peter Parker di Marvel Cinematic Universe teman Pro 2. Setelah peristiwa besar di Spider-Man No Way Home, kali ini Peter Parker harus menjalani hidup yang jauh lebih dewasa dan penuh tantangan karena identitasnya telah terlupakan oleh semua orang teman Pro 2. Nah, film ini tidak hanya menghadirkan aksi khas Spider-Man ya, tetapi juga mengeksplorasi sisi emosional Peter Parker yang kini berjuang sendirian sebagai pahlawan sekaligus anak muda biasa. Pendekatan cerita yang lebih personal ini menjadi pondasi baru bagi kelanjutan kisah Spider-Man di MCU. Dan film ini masih disutradarai oleh Destin Daniel Curtin dan kembali dibintangi oleh Tom Holland, teman berdua. Spider-Man Brand New Day ini juga membuka peluang hadirnya berbagai cerita besar Marvel di masa mendatang. Jadi buat kalian pecinta film superhero, petualangan terbaru Spider-Man ini wajib banget untuk masuk daftar tontonan, teman berdua. Dan untuk teman berdua yang pengen baca berita lengkap tentang film Spider-Man Brand New Day ini, teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Oke, di Mempro, ini ada kabar seru buat para pecinta drama Korea. Ya, ini ada serial aksi trailer A Shop for Killer resmi kembali lewat musim keduanya ya, teman berdua. Dan saat ini di musim kedua ada Lee Dong Wei dan Kim Hyun Jun kembali memerankan Jung Jian dan Jing Jian yang kini harus menghadapi ancaman baru dari organisasi kriminal bernama Babylon. Di musim terbaru ini Jian memegang kendali jaringan rahasia Marvel Help yang diwariskan pamannya. Bersama Jin Man, mereka berusaha mempertahankan jaringan tersebut sekaligus melawan musuh yang semakin kuat dan terorganisasi. Dan penonton akan disuguhkan aksi yang lebih intens, konflik yang lebih besar, dan misteri yang semakin menegangkan. Selain Lee Dong Wook dan Kim Yoo Jun, musim kedua juga menghadirkan sejumlah pemain lama dan wajah-wajah baru yang siap menambah ketegangan cerita dari drama Korea ini. Serial yang terdiri dari 8 episode ini sudah tayang di Disney sejak 22 Juli lalu dan akan berakhir pada 12 Agustus mendatang.

Jadi buat para penggemar drama aksi Cornelia Super Cop Power Killers 2 ini wajib banget untuk daftar tontonan kalian. Dan saat ini kalau tidak salah, saya pantau tadi sudah 4 episode yang rilis teman produk. Jadi ayo nonton ini. Saya juga nonton, seru banget pokoknya. Yang pertama sudah, yang ini yang kedua mantap juga. I don't like my mind right now. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go, but discomfort in the panic.

0: Hah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman berdua, kita masuk ke berita seputar Kabupaten Fak-fak teman berdua. Ini ada kabar baik dari dunia kesehatan di Fak-fak ya. Puskesmas Fak-fak Tengah menggelar program cek kesehatan gratis bagi siswa madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN Fak-fak sebagai upaya mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak usia sekolah. Program ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2026 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak sejak dini. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, teman berdua, tenaga kesehatan mengecek kondisi rambut, kulit, kuku, mata, telinga, hingga kesehatan gigi para siswa. Dan menurut Dr. Fitria Putri Sulaiman yang berasal dari Puskesmas Fak-fak Tengah, mengatakan deteksi dini sangat penting agar gangguan kesehatan dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah, jika ditemukan masalah kesehatan pada siswa, siswa akan mendapatkan surat rujukan untuk pemeriksaan lanjutan di Puskesmas. Selain itu, orang tua juga diberikan edukasi tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kegiatan ini harapannya supaya program kesehatan ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun demi mendukung tumbuh kembang anak yang sehat, aktif, dan siap meraih prestasi. Mantap nih. Jadi buat teman berdua yang ada kendala-kendala ataupun gejala-gejala sakit, boleh banget untuk periksa sejak dini ya. Jangan sampai setelah penyakitnya serius kalian baru periksa. Jangan, oke? Dan untuk berita lengkapnya teman berdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Atomic Habits, karya James Clear, merupakan buku motivasi yang berisikan bagaimana cara mengubah hidup melalui kebiasaan-kebiasaan kecil, diterbitkan pada tahun 2018. Membahas tentang teori-teori ilmiah serta sekumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikatakan bukan seseorang itu tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan perubahan yang salah. Oleh karena itu, buku Atomic Habit memberikan panduan bagaimana cara mengubah kebiasaan dengan benar. Namun bukan berarti kutipan-kutipan motivasi tersebut hanya didasari dari rangkaian kata-kata penyemangat, melainkan juga didasari oleh teori-teori ilmiah sehingga mudah dipahami. Buku ini memberikan contoh dan strategi bagaimana mengidentifikasi kebiasaan yang perlu ditingkatkan, memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit, karya James Clear. Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Ini caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Oke teman berdua, ini ada kabar baik ya dari Kapolres Kabupaten Pakpak AKBP Naim Insat yang terus memperkuat sinergi antara Polri dan lembaga adat di Kabupaten Pakpak. Melalui kunjungan silaturahmi dengan Dewan Adat Mbah Mata, Kapolres menegaskan bahwa tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Dan dalam pertemuan tersebut, AKBP Naim Ishak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dalam menciptakan situasi Kaptipmas yang aman dan kondusif. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sementara itu, para tokoh adat menyambut baik langkah Polres Pakpak yang membuka ruang dialog dan mempererat hubungan dengan lembaga adat. Diharapkan sinergi yang semakin kuat antara Polri, pemerintah, dan masyarakat adat dapat menjaga keharmonisan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Pakpak. Amin. Semoga aja terus Pakpak damai dan aman dan nyaman tentram. Pokoknya teman berdua. Untuk berita lengkapnya teman berdua bisa baca di portal resmi kami ya di rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info,

0: apa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah le so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lihat bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo? Masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Masih dalam 9 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, ini ada berita penting buat kalian ya. Berita ini sangat penting, jadi kita harus sampaikan untuk teman Produa karena jadwalnya, deadline-nya tanggal 6 teman Produa. Nah, ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Panitia HUT RI Kabupaten Fak-Fak resmi membuka pendaftaran berbagai cabang lomba bagi masyarakat untuk umum. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 30 Juli lalu hingga 16 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. Yap, teman Produa, sampai tanggal 6 aja. Sekarang udah tanggal 2, jadi buruan untuk daftar segera. Oke, dan berbagai perlombaan banyak ya sudah disediakan mulai dari cabang olahraga, seni hingga lomba-lomba yang melibatkan berbagai kalangan. Panitia juga mengajak seluruh masyarakat Fak-Fak mulai dari pelajar, instansi, organisasi hingga komunitas untuk ikut berpartisipasi dan menunjukkan semangat sportivitas serta kebersamaan dalam menyambut Hari Kemerdekaan. Panitia juga berharap peringatan HUT RI yang ke-81 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga menjadi momentum mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Jadi buat teman Produa yang ingin ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan tahun ini, jangan lewatkan kesempatannya dan segera mendaftarkan diri sebelum batas waktu pendaftaran berakhir. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman Produa bisa baca di portal resmi kami ya di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Produa, sebentar lagi kita akan mendengarkan ya. Kita akan bergabung dengan Produa Jakarta untuk mendengarkan top 20 nasional ya di minggu ini. Selama 1 jam dari jam 4 sore ini sampai jam 5 sore. Dan nanti dilanjutkan lagi dengan top 20 dari mancanegara teman Produa di jam 5 sampai di jam 6. Jadi berhubungan itu kita relay selama 2 jam, berarti Abdi juga pamit undur diri ya dari teman Produa. Terima kasih telah menemani Abdi selama 5 jam, 6 jam yang lalu. Sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih lagi dan happy weekend teman Produa. Hati-hati karena ini sudah mau hujan. Jadi siap kalau tidak bawa payung ataupun jas hujan, lebih baik segeralah untuk pulang dulu lah. Jangan basah-basah di jalan. Oke, terima kasih teman Produa. Bye-bye.

0: gimana? Masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Keluar Teman Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

Aduh, tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah gak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: tahun nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini. Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: yang udah support buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini. Siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, girl group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iti Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-1892 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 4.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Baik, 4 peringkat dari minggu sebelumnya teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 ada Sinas Piro dengan The Finch Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: baru 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Lapo Sobat FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi di frekuensi teman Pro 2, tentunya di pukul 18 ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi teman-teman udah ditemenin bareng rekan kami Pro 2 bareng Kak Abdi ya, mulai dari pukul 11 sampai dengan pukul 18 teman Pro 2. Selanjutnya di edisi kali ini teman Pro 2 pukul 18 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur, Sukli bakal menemani teman-teman Pro 2 dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. Waduh, udah lama gak berjumpa ya sama Sukli ya teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2 ya, tentunya Bang Sukli kita bakal kasih dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng teman Pro 2. Jadi di edisi kali ini teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM. Dan by the way teman Pro 2 ya, di awal edisi kita ini Sukli bakal putarin beberapa lagu dan juga kita akan beralih ke Salawat Tarhim dan juga Azan Maghrib teman Pro 2. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Esensi Buku Pro 2 Fakta, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Dari sini

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Taman Pro 2, taman terbaik kamu. Seluruh selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi yang melaksanakan.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

FM。Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Yotam Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barang Sukli tentunya ya. Dan di kali ini Teman Pro 2 jam 1 jam pertama ya akan Sukli temani juga tentunya dengan santai-santai dulu nih barang lagu-lagu yang bakal Sukli sajikan buat teman-teman. Jangan khawatir Teman Pro 2, nanti pukul 19.00 Teman Pro 2 Sukli bakal temani Teman Pro 2 tentunya dengan informasi dan topik-topik seru. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pemasaran umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
1: Aduh, jangan lapor.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Erwin Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Mbah Mata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya tahun Pro 2 masih stay di Lapas FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tahun Pro 2 ya. Kita menuju topik sore menuju malam Pro 2 ya. Dari Fak-Fak tahun Pro 2 ya. Dan tema kita ya, tema topik kita ya, teman yang baik itu seperti apa sih, dan sil-sil positif hidup makin asyik. Oke teman Pro 2 ya, selamat menikmati sore menuju malam. Semoga apapun aktivitas teman-teman hari ini ya berjalan lancar ya. Ada yang berpulang kerja, selesai kuliah ya, masih ini hari Minggu ya. Yang mungkin ada yang lagi mingsor gitu ya, yang lagi mingsor, tapi sayang banget ya hari ini hujan teman Pro 2 ya, sore hari ini hujan ya. Dan mungkin teman-teman yang baru selesai latihan olahraga atau mungkin lagi santai di rumah nih sambil menikmati langit senja Fak-Fak, atau sambil menikmati Pro 2 Fak-Fak juga nih. Oh tapi sayangnya hari ini gak ada senja teman Pro 2, seperti tadi udah Sukli bilang ya, hujan ya. Nah ngomong-ngomong soal keseharian teman Pro 2, ada satu hal yang hampir gak pernah lepas dari kehidupan anak muda nih teman Pro 2, yaitu teman ya. Mulai dari teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, teman nongkrong, sampai dengan teman mabar ya. Rasanya setiap hari pasti ada cerita yang melibatkan mereka nih teman Pro 2. Tapi teman-teman pernah gak sih ya berpikir ya, sebenarnya teman yang baik itu seperti apa sih ya? Banyak orang yang mengira semakin banyak teman semakin keren ya, padahal kenyataannya jumlah bukanlah ukuran ya. Yang jauh lebih penting adalah kualitas hubungan yang kita bangun nih teman Pro 2. Teman yang baik bukan cuma hadir saat semuanya berjalan lancar ya, mereka juga tetap ada ketika kita sedang menghadapi masalah. Mereka ikut senang ketika kita berhasil, bukan malah merasa tersaingi ya. Mereka juga berani mengingatkan ketika kita mulai mengambil keputusan yang kurang tepat. Bukan hanya membenarkan semua yang kita lakukan ya. Circle yang positif teman Pro 2 juga bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Kalau setiap hari kita dikelilingi orang-orang yang rajin belajar ya, suka mencoba hal baru ya, atau punya semangat berkembang, biasanya kita juga ikut termotivasi teman Pro 2. Sebaliknya, kalau lingkungan kita dipenuhi kebiasaan negatif, tanpa sadar ya, kita bisa ikut terbawa juga. Jadi mulai sekarang teman Pro 2 coba lihat lingkungan pertemanan kita ya, apakah mereka membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik atau justru sebaliknya. Nah teman Pro 2, menurut kalian satu sifat yang wajib dimiliki sahabat sejati itu apa? Jujur, setia, bisa dipercaya, atau selalu ada di saat dibutuhkan? Share pendapat kalian teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan memiliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, teman-teman pernah enggak dengar kalimat kamu adalah cerminan dari orang-orang yang paling sering bersama kamu? Nah, kalimat ini teman-teman ya mungkin terdengar sederhana, tapi ada benarnya juga teman-teman. Lingkungan pertemanan seringkali memengaruhi kebiasaan kita, cara berpikir, bahkan tujuan hidup kita, teman Pro 2. Nah, bayangkan ya kalau teman-teman mutus sering mengajak ikut kegiatan positif ya, misalnya olahraga bareng, belajar bareng, ikut komunitas, bikin konten kreatif, mengembangkan usaha kecil, atau aktif dalam kegiatan sosial. Nah, lama-kelamaan teman-teman juga akan terdorong untuk ikut berkembang ya. Sebaliknya, kalau pergaulan lebih sering mengajak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, kita perlu berani menetapkan batas, teman Pro 2. Menjadi teman yang baik bukan berarti harus selalu ikut semua ajakan ya. Justru teman yang baik akan menghargai keputusan kita saat memilih hal yang benar. Nah, persahabatan yang sehat juga memberi ruang untuk saling mendukung, teman Pro 2 ya. Tidak perlu saling menjatuhkan demi terlihat hebat ya. Justru keberhasilan teman bisa menjadi inspirasi bahwa kita pun mampu mencapai impian dengan usaha. Nah, yang tidak kalah penting teman Pro 2, jadilah teman yang mau mendengar ya. Kadang seseorang tidak membutuhkan solusi panjang, tetapi hanya ingin didengarkan tanpa dihakimi ya. Sikap sederhana seperti ini bisa membuat persahabatan semakin kuat, teman Pro 2. Nah, teman-teman nih, siapa yang paling teman-teman kalian nih yang paling berjasa dalam hidup kalian ya? Boleh banget kirim salam atau ucapan terima kasih buat sahabat terbaik versi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

Yo teman Pro 2 masih stay di 89FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Gak terasa teman Pro 2 kita udah sampai di penghujung obrolan untuk topik kali ini teman Pro 2. Setelah membahas seperti apa teman yang baik, sekarang pertanyaannya berbalik ke diri kita sendiri nih. Apakah kita sudah menjadi teman yang baik untuk orang lain? Ya, kadang kita sibuk mencari sahabat yang pengertian, tapi lupa untuk menjadi pribadi yang pengertian. Kita ingin punya teman yang setia, tapi apakah kita sendiri sudah setia menemani teman saat mereka membutuhkan kita? Kita ingin didengarkan ya, tetapi apakah kita juga mau mendengarkan? Persahabatan yang kuat dibangun dari hal-hal sederhana dalam berdua. Menepati janji, menjaga kepercayaan, menghargai pendapat yang berbeda ya. Tidak menyebarkan rahasia dan ikut bahagia atas pencapaian teman adalah contoh kecil yang punya dampak besar. Ingat teman berdua ya, bahwa tidak semua pertemanan harus bertahan selamanya. Ada teman yang hadir untuk menemani satu fase kehidupan, lalu jalan hidup membawa masing-masing ke arah yang berbeda. Selama hubungan itu memberi pelajaran baik, tetaplah bersyukur ya dalam pro 2 ya. Sore menuju malam ini semoga menjadi pengingat bahwa memiliki satu atau dua sahabat yang tulus jauh lebih berharga daripada dikenal banyak orang, tetapi tidak memiliki tempat yang saling mendukung. Oke teman pro 2, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya nih, coba kirim pesan ke sahabat kalian hari ini ya. Gak perlu panjang-panjang, cukup bilang terima kasih sudah jadi teman yang baik. Siapa tahu kalimat sederhana itu bisa membuat hari mereka menjadi lebih berarti teman pro 2. Nah, karena pada akhirnya teman pro 2, persahabatan bukan tentang siapa yang paling lama kita kenal, melainkan siapa yang tetap hadir, saling menghargai, dan bertumbuh bersama dalam setiap perjalanan hidup. Tetap semangat ya teman pro 2 ya, dan semoga malam ini membawa banyak energi positif untuk kita semua.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu pasangan baru digrebek.
2: Digrebek? Emang kenapa? Digerbak sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
4: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Tere Liye yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Masih lah pas sudah FM Pro 2 fak-fak teman terbaik kamu teman Pro 2. Welcome back to 89 FM bareng Sukli teman Pro 2. Dan kita masuk edisi jaga malam nih teman Pro 2 ya. Dan tentunya edisi jaga malam sejam pertama teman Pro 2 kita bakal saksikan tentunya dengan requestan-requestan lagu buat teman-teman yang mau request lagu nih. Sukli open jalur buat teman-teman semua yang mau kirim salam, mau request lagu, mau seru-seruan bareng Sukli tentunya boleh banget langsung aja WhatsApp sih ya di 0811 4894 990. Kita memperdua langsung aja request-request aja lagu kesukaan kalian yang suka putarin langsung untuk menemani luar dengan teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Es batu seringkali dianggap sebagai salah satu benda yang sederhana dan biasa. Namun, dalam dunia kuliner, perbedaan antara es batu yang dibuat dari air matang dan air mentah bisa menjadi sangat penting. Di pasaran, biasanya ada es batu yang dibuat dari air matang dan mentah. Es batu yang dibuat dari air matang umumnya dianggap lebih aman untuk digunakan karena air matang telah melalui proses sterilisasi yang membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Di sisi lain, es batu yang dibuat dari air mentah berpotensi mengandung patogen dan dapat menyebabkan penyakit jika dikonsumsi. Kita bisa membedakan es batu, air matang, dan air mentah. Dari segi warna yang dihasilkan dari air matang, ketika proses pembekuan adalah bening seperti kristal. Hal itu

direbus terlebih dahulu supaya aman digunakan. Sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Es batu dengan jenis air tersebut menghasilkan warna yang lebih keruh. Mengapa bisa terjadi? Karena masih banyaknya kandungan gas di dalamnya, maka hal itu mempengaruhi warna yang dihasilkan. Nah, untuk mengetahui seperti apa perbedaan es batu dari air matang dan mentah, kita perlu mengenali seperti apa teksturnya. Caranya adalah kita dapat memegang es batu, baik dari air matang maupun air mentah. Dari situ dapat diketahui perbedaan tekstur di antara keduanya. Es batu dari air matang ketika dipegang, teksturnya halus. Es batu jenis ini pun sulit dihancurkan karena bersifat keras. Hal tersebut terjadi karena es batu dari air matang tidak ada pengotor di dalamnya, sehingga mempengaruhi struktur dari es batu yang dapat membentuk kristal es heksagonal sempurna. Kemudian, es batu dari air mentah ketika dipegang teksturnya kasar. Es batu yang menggunakan air jenis ini memiliki struktur yang rapuh. Terbentuknya struktur yang rapuh pada es batu tersebut karena adanya pengotor pada air. Nah, oleh karena itu,

yang perlu kita ketahui. Caranya adalah dengan meletakkan es batu dari air mata dan mentah di wadah atau gelas sampai meleleh. Nah, ketika es batu dari air mata meleleh, tidak ada aroma apapun yang tercium. Namun, hal sebaliknya terjadi pada es batu dari air mentah. Aroma yang tercium dari es tersebut

Yo, Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih bareng Sukli ya di edisi Jaga Malam untuk sejam pertama nih Tom Pro 2. And by the way Tom Pro 2, kita dapat satu requestan nih Tom Pro 2 dari Kayanti Tom Pro 2 dengan judulnya yaitu Die With A Smile Tom Pro 2, lagu dari Lady Gaga dan juga Bruno Mars nih Tom Pro 2. Waduh, dua penyanyi yang bisa dibilang memang famous juga, yang terkenal banget dengan lagu-lagunya yang viral Tom Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng Tom Pro 2, Die With A Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Dan buat Kayanti, selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan

0: penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf ka untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo Teman Pro 2 menuju pukul 21.00 Teman Pro 2 akan hadir program MLC Teman Pro 2. So buat teman-teman ya, untuk keseruan-keseruan bareng Sukli kita bakal ketemu lagi nanti di pukul 22.00. Jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit. Bye.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Yo teman Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 telah kita lewati ya, satu program satu dan menarik Indonesia Pro Indie teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya balik lagi bersama Sukri di pukul 22 menuju pukul 23 teman Pro 2. Sukri bakal temani tentunya dengan musik-musik dan juga obrolan-obrolan seru ya untuk dua jam terakhir nih teman Pro 2 ya. Satu jam terakhir ya sebelum kita masuk ke program Jazz Music teman Pro 2. So buat teman-teman yang mau gabung di keseruan malam hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811-4894-990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Hey what's up Lord? Eh, hey, what's up, man? Kamu aja, aku cerita nih. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Yo Tom Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu Tom Pro 2 ya. Kita udah memasuki waktu-waktu tenang Tom Pro 2 ya, tentunya di soal yang pertama sebelum jazz music nih Tom Pro 2 ya. Dan topik malam hari ini Tom Pro 2 ya, Sukri bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik kita recharge more day on nih Tom Pro 2. Oke, dan kita masuk ke segmen pertama Tom Pro 2. Sebelumnya Sukri saya hello-hello dulu buat teman-teman semuanya yang lagi mendengarkan dan juga masih setia ya bareng Pro 2 LRI Fak-Fak. Selamat malam buat teman-teman semuanya ya. Gimana nih teman-teman kabarnya malam hari ini ya? Masih semangat ya tentunya ya, atau justru udah mulai terasa nih teman-teman kalau energi seharian benar-benar udah terkuras banget nih. Nah kalau iya, tenang ya teman-teman ya, teman-teman juga nggak sendirian tentunya ya. Kadang memang kita terlalu sibuk ya mengejar target, deadline, tugas kuliah, kerjaan, organisasi, bahkan sekedar membalas chat yang numpuk juga teman-teman berdua ya, sampai akhirnya tuh lupa kalau tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk berhenti sebentar. Nah malam ini kita ngobrol santai dengan tema recharge mode on teman-teman berdua. Sama seperti handphone yang harus diisi daya supaya bisa dipakai lagi besok, manusia juga butuh di charge teman-teman berdua ya. Bedanya ke charger manusia bukan cuma tidur ya, bisa jadi dengan ngobrol sama keluarga, mendengarkan lagu favorit ya, membaca buku beberapa halaman ya, menikmati udara malam, atau bahkan sekedar mematikan notifikasi selama beberapa menit. Nah, seringkali teman-teman kita merasa harus produktif setiap saat ya, padahal istirahat bukan berarti malas teman-teman berdua ya. Justru orang yang tahu kapan harus berhenti biasanya bisa kembali lebih kuat keesokan harinya. Nah, kita Pro 2 coba jawab ya di WhatsApp Pro 2 Fak-Fak di 0811 4894 990. Kalau versi teman-teman semuanya, recharge terbaik itu apa? Tidur, dengerin musik, ngopi, jalan-jalan malam, atau main game nih? Nah, kirim jawaban kalian teman Pro 2 ya di WhatsApp Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

9 atau 2 ya. Nah, buat teman-teman suka mau nanya nih, pernah gak sih niatnya mau tidur jam 10 nih, tahu-tahu lihat jam udah lewat tengah malam ya. Gara-gara scroll media sosial nih, teman-teman 2. Yang awalnya niatannya 1 video jadi 2 video, 2 video jadi 10 dan 10 video jadi lupa waktu. Nah, padahal tubuh sebenarnya sudah kasih sinyal kalau dia capek, teman-teman 2 ya. Makanya salah satu cara recharge yang mulai banyak dilakukan anak muda sekarang adalah digital detox. Nah, gak perlu ekstrim sampai gak pegang HP seharian, teman-teman 2. Mulai aja dari hal-hal kecil ya, misalnya matikan notifikasi yang gak penting, simpan HP 15-30 menit sebelum tidur, dan ganti waktu scrolling dengan mendengarkan musik santai atau ngobrol sebentar sama orang rumah, teman-teman 2 ya. Percaya deh, kadang-kadang ya, ketenangan itu datang bukan karena hidup kita berubah, teman-teman 2, tapi karena kita membeli ruang buat pikiran untuk istirahat. Ingat teman-teman 2 ya, media sosial akan selalu ada besok ya, tapi kualitas hidup kita nggak bisa diulang ya. Dan buat teman-teman 2, jujur ya, berapa lama nih screen time teman-teman hari ini ya? Mungkin masih aman atau malah bikin kaget nih teman-teman 2. And by the way teman-teman 2 ya, nggak semua hari berjalan sesuai rencana teman-teman 2 ya. Mungkin hari ini ada target yang belum tercapai, ada pesan yang belum sempat dibalas, ada pekerjaan yang masih tertunda. Dan itu gak apa-apa teman-teman 2, hidup bukan lomba lari 100 meter ya. Kadang kita memang perlu berjalan pelan supaya bisa menikmati perjalanan. Malam ini sebelum hati berganti teman-teman 2, coba tarik napas pelan ya, minum segelas air putih, rapikan sedikit kamar, dan pasang alarm untuk besok teman-teman 2. Lalu putar lagu favorit teman-teman semuanya. Sesederhana itu pun sudah bisa membantu tubuh dan pikiran merasa lebih siap menghadapi hari baru. Karena recharge bukan tentang berhenti selamanya teman-teman 2 ya, recharge adalah memberi kesempatan pada diri sendiri untuk kembali dengan energi yang baru. Oke teman-teman 2, semoga malam ini jadi malam yang tenang buat teman-teman 2 dimanapun berada ya. Terima kasih sudah berbagi cerita dan menemani obrolan kita malam hari ini. Dan tentunya teman-teman 2, setelah obrolan hangat ini, waktunya kita biarkan musik yang berbicara. Teman-teman 2 ya, siapkan diri untuk menikmati lagu pilihan yang siap menemani malam kalian. Tetap bersama Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu ya. Karena sebentar lagi Jazz Music hadir menemani hingga pergantian hari. Selamat menikmati alunan musik teman-teman 2. Semoga malam kalian semakin tenang dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di program selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Kok tak ikutan ejek dia, Kak?
2: Tidak, tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, Minggu tanggal 2 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Muhammad Sukli mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari, edisi Senin 3 Agustus 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat pagi buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya, pagi ini Desi kembali temani ruang dengar teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10, di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar nih buat teman Pro 2 yang sudah pada bangun di pagi ini? Semoga saja kamu tetap sehat dan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk segala keperluan, baik itu adik-adik pelajar maupun teman Pro 2 yang pagi ini kembali beraktivitas di perkantoran. Jangan lupa bersyukur untuk segala nikmat penyertaan tang kasih Tuhan. Di sepanjang malam kita boleh dijaga dengan begitu baik, tidur dengan begitu nyenyak, hingga di pagi ini boleh bangun tanpa kurang satu apapun. Tetap stay tune bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

Teman Pro2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro2 Fak Fak. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Timur. Sudah pada bangun belum nih teman Pro2? Adik-adik pelajar, ayo bangun. Kamu harus bangun, regangkan otot-otot kamu dulu ya. Kemudian mandi, siapkan diri untuk ke sekolah. Dan juga yang hari ini kerja, sudah lihat barang-barang apa saja yang kamu bawa hari ini. Semua yang sudah pada bangun di pagi ini juga ya, jangan lupa untuk meneguk segelas air putih hangat. Karena dari malam tentunya kamu sudah tidak minum ya teman Pro2. Kalau sudah tidur, ada yang suka bangun untuk minum sebentar, tapi ada juga yang tidur dari malam itu sudah bangun nanti pagi ini. Ayo minum air putih, karena air putih baik untuk kesehatan kamu. Jangan lupa sarapan untuk memulai segala aktivitas di pagi ini, dan tentunya sarapan-sarapan yang sehat. Minum susu, makan roti bakar, dikasih topping apa ini. Pagi-pagi gini kalau sarapan, bilang sarapan ini sarapannya jangan terlalu berat-berat ya teman Pro2. Karena kalau sarapannya sudah berat, makan nasi, ikan, sayur, wow, nanti sampai ke sekolah adik-adik pelajar ngantuk. Apalagi kalau pagi-pagi ini makan nasi goreng, enak juga tapi pasti bikin ngantuk. Jadi Mama dan Bapak Doran di rumah, siapkan sarapan-sarapan sehat buat anak-anak kita ke sekolah. Mereka lebih siap untuk menghadapi pelajaran di pagi ini. Dan buat kamu yang beraktivitas, yang bekerja di pagi ini, kamu juga jangan lupa untuk sarapan dan ngecek kembali segala kebutuhan kamu, keperluan kamu di kantor. Jangan sampai ketinggalan. Ada berkas-berkas penting yang harus dibawa, disiapkan di pagi ini. Semoga segala sesuatu, segala aktivitas kamu berjalan dengan lancar.

0: Toleransi bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita saling menghargai. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan. Mari jaga Indonesia dengan saling menghormati, karena toleransi membuat kita lebih kuat.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
3: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
2: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
3: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
2: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
1: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Pemerintah Distrik Pariwari mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dengan menggelar pawai merah putih pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung meriah dengan melibatkan masyarakat dari 6 kampung dan 3 kelurahan di wilayah Distrik Pariwari. Pawai tersebut juga mendapat dukungan dari komunitas pendukung World Cup 2026, pangkalan ojek serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Kehadiran berbagai kelompok tersebut semakin menambah semarak suasana pawai dalam menyambut bulan kemerdekaan. Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo SEMM mengatakan pawai merah putih menjadi agenda pembuka untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Ia mengaku bersyukur karena kegiatan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, termasuk komunitas pendukung World Cup 2026 dan pangkalan ojek. Abdul Rasid juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Fakfak, Satuan Lalu Lintas Babin Kamtipmas dan Koramil yang memberikan pengamanan selama pawai. Menurutnya, dukungan aparat keamanan sangat penting untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih sayang.
4: Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Mangro 2 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Puskesmas Fakfak tengah mengoptimalkan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS yang di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fakfak pada Sabtu 1 Agustus 2006. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan perlindungan kesehatan peserta didik sejak usia sekolah dasar. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari guru maupun orang tua siswa. Dukungan ini dinilai mempermudah pelaksanaan imunisasi sesuai sasaran yang ditetapkan. Bidan Retnaning Dwi Astuti mengatakan, Min Fakfak merupakan salah satu sekolah yang konsisten mendukung pelaksanaan BIAS setiap tahun. Kolaborasi sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Ia pun jelaskan bahwa imunisasi diberikan kepada siswa kelas 1, 2, dan 5 sesuai jadwal nasional. Selain campak, rubella, dan tetanus, vaksin HPV juga diberikan kepada siswa kelas 5 pada pelaksanaan berikutnya. Retnaning menambahkan apabila terdapat siswa yang tidak hadir, petugas kesehatan akan menjadwalkan kembali pelayanan melalui kegiatan sweeping di sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh sasaran tetap mendapatkan pelayanan imunisasi. Meski demikian, petugas terus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai manfaat imunisasi bagi kesehatan anak. Edukasi dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap penyakit menular. Melalui BIAS, Puskesmas Fakfak Tengah berharap cakupan imunisasi terus meningkat. Program ini diharapkan mampu menjaga kesehatan peserta didik sekaligus mendukung proses belajar yang lebih optimal. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Dengan cuaca Kota Pala Fakfak yang begitu cerah di pagi ini, dengan segala aktivitas kamu yang akan kamu lakukan, tetap semangat. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP RIL Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
2: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
2: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
2: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
2: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
2: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan DC di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih adanya stigma bahwa seseorang yang datang ke psikolog berarti mengalami gangguan jiwa menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat enggan mencari bantuan profesional. Padahal berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah untuk memahami kondisi diri dan mendapat dukungan ketika masalah kesehatan mental mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Psikolog Rohayanti Pelupesi, SPSI, MPSI mengatakan seseorang perlu mempertimbangkan konsultasi ketika keluhan atau tanda-tanda gangguan kesehatan mental berlangsung kurang lebih 2 minggu. Terlebih jika kondisi tersebut mulai mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari. Ia pun menekankan, keluarga dan lingkungan terdekat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Keluarga menjadi salah satu faktor utama sehingga komunikasi yang baik perlu dibangun. Ketika menemukan seseorang yang sedang mengalami masalah, masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma atau menghakimi, melainkan berusaha mendengarkan dan memberikan dukungan. Karena itu, masyarakat perlu menghindari ucapan yang meremehkan masalah, menyalahkan, atau meminta seseorang untuk sekedar berpikir positif tanpa memahami kondisi yang sedang dihadapi. Menurut Rohayanti, self-care dan me-time juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan emosi dan kondisi psikis. Hal tersebut tidak harus dilakukan dengan cara yang mahal, tetapi dapat dimulai dari hal sederhana seperti beristirahat sejenak, duduk sendiri, berkumpul bersama teman, melakukan afirmasi positif, atau latihan pernafasan untuk membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu.

0: Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa ni? Ih, berang apa ni? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka ni. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahan.

Spada. Selamat pagi teman Pradua. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami, tentunya di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Sudah pada beranjak nih teman Pro 2 dari rumah menuju ke tempat tugas, tempat kerja maupun adik-adik pelajar yang sudah siap untuk ke sekolah. Sudah pada rapi-rapi nih, apalagi hari Senin. Udah bilang, aduh ini hari Senin ini bikin pemalas sih, ada mau apel lah, mau upacara lah. Suli berdua hari itu, jadi hari ini merupakan hari yang baik buat kamu untuk beraktivitas. Tentunya sudah pada sarapan, sudah bersih, sudah rapi. Tapi adik-adik pelajar yang menggunakan roda 2, jangan lupa untuk menggunakan helm. Karena pagi-pagi begini Pak Polisi Don sudah siap jaga lalu lintas yang biasanya macet. Apalagi seputaran di Fak-Fak ini seputaran SPBU ya, pagi-pagi itu pasti macet dengan kendaraan yang sudah pada parkir untuk mengisi bahan bakar, baik itu roda 4, roda 2, macet sudah pagi-pagi. Jadi kalau Polisi Don sudah jaga pagi-pagi, kau yang pergi sekolah tempo pakai helm, jangan karena kau takut kau perambut nanti dia tak bongkar lagi, lalu kalau jatuh bagaimana? Tidak minta-minta, tapi kalau jatuh kepala, jaga keselamatan kepala itu lebih penting ya adik-adik pelajar. Menggunakan helm, menggunakan kaca spion untuk lihat kendaraan yang di belakang kita ya. Karena biar suka si lampu sein lagi, kadang itu doang yang dari belakang mau tabrak kiri kanan ikut dempu suka. Ah, nanti kalau ketong su jatuh baru kau cuma bilang minta maaf. Kira-kira su luka, su lecet baru kau cuma minta maaf. Aduh, nanti kau kepala garing toh. Jadi harus pakai helm nih, adik-adik pelajar maupun pengendara roda 2 untuk yang ke kantor. Kemana saja aktivitas kamu di pagi ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 harus pakai helm. Kepala, menjaga keselamatan kepala itu sangat penting ya. Kalau kita lecet-lecet sedikit ya sudahlah, masih bisa mama don topo deh air panas tuh. Tapi kalau kepala suka kenapa-kenapa, aduh jangan lah ya, jangan minta-minta. Semoga segala aktivitas semua teman Prodo di pagi ini berjalan dengan lancar dengan cuaca ya pagi ini. Aduh, mulai-mulai kayak awan-awan hitam dong mulai muncul nih. Semoga hari ini cuacanya cerah di pagi ini terutama ya teman Pro 2. Disi punya 3 nomor lagu ini untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 di pagi ini. Ada satu miliknya Gamaliel Aldrey dengan Bahagia. Kemudian ada LC dengan No or Never.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

92 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak.

Pagi-pagi gini ya, buat kamu yang sudah pada beraktivitas ya. Kalau yang pagi-pagi gini, ada yang suka dengan olahraga pagi ya, dengan lari-lari kecil di seputaran jalan reklamasi, untuk seputaran kota Palafak-fak juga ini boleh ya. Karena tidak terlalu terik ini pagi-pagi gini kalau olahraganya lari-lari atau jalan pagi. Kalau kamu sukanya olahraga apa ini teman Pro 2? Olahraganya yang ringan-ringan seperti jalan pagi itu ya. Kalaupun jalan cuma jalan saja teman Pro 2, kalau sudah sekitar 4 sampai 5 putaran pasti tulang belakang tuh keringat bercucuran ya. Jadi kalau olahraga itu tidak harus yang berat-berat seperti pergi ke tempat gym gitu ya teman Pro 2. Apalagi gymnya itu tiap hari rutin dari Senin sampai balai Minggu ya. Dari Senin sampai Minggu atau Minggu sampai Sabtu. Waduh, kamu juga harus olahraga itu diimbangi dengan makan makanan yang sehat, minum susu, kemudian ada buah-buahan, sayur-sayuran ya. Jangan karena saya tidak suka makan sayur ini, biar sudah makan nasi dengan ikan puri goreng, dengan tempe tahu, terus makan sayur sudah, nanti besok sudah baru makan sayur. Atau kamu tidak terlalu suka dengan sayur-sayur hijau gitu ya teman Pro 2. Kita tetap harus membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Ada sayur, ikan, boleh tempe tahu. Tapi kalau ikan lagi mahal, apa boleh buat ya? Makan tempe tahu juga tetap sehat. Ada telur, apalagi kalau pagi-pagi begini, sebelum beraktivitas, mungkin sarapan kamu makan telur rebus 2 butir. Wah, itu juga sangat sehat ya. Katanya dengan konsumsi telur 2 butir itu membuat perut menjadi kenyang. Apalagi kalau buahnya itu buah-buah yang sehat juga ya. Jangan makan durian pagi-pagi, langsat rambutan. Waduh, sadikilai menuju ke kamar mandi. Apalagi yang air tidak ada nih. Jangan lagi toh teman Pro 2. Kalau bisa makan buah yang sehat seperti alpukat, 2 atau 3 potong apel di pagi hari. Tentunya makin sehat buat kamu, makin semangat untuk beraktivitas.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
2: Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Siapa nih yang suka minum susu kalau pagi? Atau minum susunya di malam hari sebelum tidur? Atau ada yang tidak suka minum susu sama sekali? Waduh, bagaimana ini ya? Karena kita dianjurkan ya harus makan tuh 4 sehat 5 sempurna. Yang kelima itu apa ya? Susu. Ya, kita harus minum susu biar tulang kita juga kuat. Apalagi dari bayi itu ya, diberi ASI, diberi susu formula, biar tulang kita itu kuat, teman Pro 2. Apalagi adik-adik pelajar yang suka main bola, harus minum susu biar tulangnya kuat. Kuat lari, kuat tendang bola ya. Susu itu besar manfaatnya. Susu merupakan salah satu minuman bergizi yang telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat di berbagai belahan dunia. Kandungan nutrisi yang lengkap menjadikan susu sebagai sumber gizi penting bagi anak-anak, remaja, dan orang dewasa hingga lanjut usia. Tidak hanya dikenal sebagai sumber kalsium, susu juga mengandung protein berkualitas tinggi, mineral, vitamin, dan berbagai zat gizi lain yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam satu gelas susu terdapat berbagai nutrisi esensial seperti protein, kalsium, fosfor, kalium, vitamin D. Pada susu yang difortifikasi, vitamin B12, riboflavin, dan lemak dalam jumlah yang bervariasi tergantung jenisnya. Kombinasi nutrisi tersebut berfungsi mendukung pertumbuhan tulang, menjaga kekuatan otot, membantu pembentukan sel darah merah, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Jadi bagi anak-anak dan remaja, konsumsi susu dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi selama masa pertumbuhan. Protein di dalam susu berperan dalam membentukkan jaringan tubuh, sementara kalsium dan fosfor mendukung pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Jadi harus minum susu ya, adik-adik pelajar tentunya. Biar pagi itu kau pintar di sekolah, toh kamu pintar di sekolah, sudah minum susu, makan roti, atau makan nasi kuning pagi-pagi. Asupan kalsium yang cukup sejak usia dini juga berkontribusi terhadap pencapaian masa tulang optimal, sehingga dapat mengurangi resiko osteoporosis kemudian hari. Sebelum kita lanjut ya teman Bro 2, Desi punya satu miliknya, Maharani, jangan pernah pergi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Teman Rudu, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Susu, minuman bergizi yang mendukung kesehatan di setiap usia. Sementara itu, bagi orang dewasa, susu dapat menjadi salah satu pilihan minuman bergizi untuk melengkapi kebutuhan protein harian. Protein susu mengandung asam amino esensial yang membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga massa otot. Kandungan kalium di dalam susu juga berperan fungsi saraf dan otot. Kemudian, teman Pro 2, saat ini tersedia berbagai jenis susu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Susu rendah lemak, susu tanpa lemak menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mengurangi asupan lemak jenuh. Sementara susu tinggi protein banyak dipilih oleh individu yang aktif berolahraga. Selain itu, tersedia pula susu bebas laktosa bagi orang-orang yang memiliki intoleransi laktosa sehingga tetap dapat memperoleh manfaat gizi susu tanpa mengalami gangguan pencernaan. Kadang juga ya teman produk, kalau minum susu dengan perut kosong, apalagi susu coklat, dia bikin BAB lancar tuh pagi-pagi ya. Jadi kalau boleh ya, minum susu, makan roti, biar seimbang ya antara makan dan minum kamu. Teman Pro 2, satu miliknya Alexa dengan Jangan Kau Lepas. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin nggak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 2 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hingga 1 jam ke depan, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2 sebagai penyemangat di pagi ini. Desi sudah siapkan nih beberapa nomor lagu untuk menjadi penyemangat kamu di pagi ini. Tetap stay tune bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: Pro 2. Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Pulau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Pulau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Pulau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Pulau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Pulau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Pulau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam kepada seseorang yang telah pergi atau tidak lagi bersama. Lagu ini menggambarkan pesan kehilangan kenangan yang terus menghantui, serta harapan agar rasa rindu di suatu hari dapat tersampaikan. Secara singkat, lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengenang saat bersama dengan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Meski waktu terus berjalan, rasa rindu belum juga hilang. Menjadi ungkapan hati tentang cinta, ketenangan dan kerinduan yang tetap hidup dan disampaikan dengan nuansa emosional dan juga melankolis. Ada satu miliknya, Dewa 19, ini rindu.

0: lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Lagu ini Teman Pro 2 bercerita tentang dua orang yang pernah saling mencintai. Tetapi hubungan mereka mulai dipenuhi dengan kesalahpahaman dan juga luka. Meski hati merasa terasa semakin jauh, masih ada harapan untuk saling memahami, mengesampingkan kebencian dan memperbaiki hubungan yang dibilang retak. Secara keseluruhan, lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta akan bertahan jika kedua belah pihak mau saling mendengarkan, menghargai perasaan satu sama lain, dan memperjuangkan impian bersama, daripada terus terjebak dalam ego dan konflik. Jadi kalau menjalani hubungan ya teman berdua, jangan terlalu ego yang terlalu besar satu sama lain ya. Kalau memang tujuan kamu menjalani hubungan untuk saling mencintai, saling melengkapi, ya harus juga saling mendengarkan satu sama lain. Satu miliknya Isana Saraswati dengan Anganku Anganmu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Iran di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandara.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Resensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Waduh, cuaca kota Palafak-fak pagi ini mulai-mulai mendung ini. Tapi kalau turun hujan juga bagus ya teman produa, karena akhir-akhir ini air juga katanya debit air lagi menurun dan kesulitan air ini mulai merajalela di kota Palafak-fak ini ya. Mau tidak mau harus beli air ini teman berdua, sio-sio akang. Semoga Tuhan kasih hujan yang besar ya. Pagi-pagi begini hujan sampai siang jam-jam 12, jam 1 lumayan sudah tuh. Ada par, tolong-tolong di teman berdua dong punya kamar mandi. Bisa untuk cuci piring, ada yang mau cuci pakaian juga pakai air hujan, ayo. Tapi jangan taruh lo yang dulu jam-jam begini, hujan belum turun, lo yang sudah tiba di muka pintu rumah, hujan dia takut turun. Sebelum kita lanjut ya ini teman pro 2, sinopsis tentang sebuah lagu ya, yang dibawakan oleh Noah, Suara Dalam Kepala. Lagu ini bercerita tentang atau mengisahkan pergulatan batin seseorang yang terus dihantui oleh suara-suara dalam pikirannya yang terjebak dalam kenangan, penyesalan, tekanan hidup, dan ekspektasi orang lain hingga sulit menemukan ketenangan. Di tengah kekacauan batin tersebut muncul keinginan untuk melepaskan diri dari siklus pikiran yang berulang. Menerima diri apa adanya dan berhenti membiarkan rasa takut walaupun penilaian orang lain mengendalikan hidup. Pesan utama dari lagu ini adalah pentingnya menjaga kesehatan mental, tidak terus-menerus terjebak dalam overthinking, serta berani menjadi diri sendiri. Satu miliknya Noah, Suara Dalam Kepala.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Minta duit lagi.
2: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.